Kona gaurin ko yar korone inalon po kani payen na nataya katya tuwa kita iri kayo gauri inalon naran narawe ari Yesu Kristo seremoni kani ya tiya tuwa andar stop tiya tuwa ari mena ti meu rum ari anak meu rum kay karoy awa pa intangi na ikata meru awa korokoram ari kipa korokoram na meru kokira ni meko mentan na korok Aku kira, ibu pengaruh tetap. Kapura kura itu, dan ibu merah ibu kirim takik nampaknya. Enak ikam taya kan kita iri kiai, naruran tuh min, apun naruran kau yap, inanun beor. Kani pun ne, inanun Yesus Kristo, area rawe, anu. Inanun tuwi kiaiu, aw sangar ik teriiri mentaya kan tetangkai. Tiada pukin kasi si naratarun beor. Etiriri ya kangai tekan. Karikian ceroy. Karikian ceroy. O takawo wanita rana kon tiriri ya yuk. Arin kipas pangantuwi kiapanin na yuk. Ya kangai tekan. Pun nanoroy tuwari. Pun nanoroy tuwari. Sinanori ya mo. Masisirak kay kay. Pun nakia tira urur meror. Tira ya pun karikian apa tuun. Tuun tab. Tiri-ripay o tsaka kukuro kinamutu sa community naratapon ng bakun o inanuntia karese. Ay kaya mo nasisira kaya kaya narikipa o inaramiruro o waratagi kay inanunimeo panagi mga rili katilinimeo way kay inanun narautu inanun nara community naratapon ng bakun o inanuntia karese. Kaya arigitayan na makin Ejun, tahun tapa, diri dipei, nanti kau kau kuros, karena aku harus mayan nanoroy, anarau, mana kestia katia tu airi, inanun Yesu Kristo. Diri kita tak kati ini mewai kai, karena sepon nanti kau kini nanora, harus mayu, bayar tahu dia kai bo. Nanti ia mu, awas sila kai kai, awie kip tapi uah kena di kupa pokar. Kau dengar kita pernah irai kau ini kapan puntan roy, tinanun nan roy tiatur, ay Yesu Kristo. Tak kau wanita, hari ini pas pangan tuwi kau, ay kangai tiakan, pun nan roy tuwari. Enam ayat atas tiakayu, nan awang kiri ayuan, mukorunai tinua, wanita nanti kau cepi nono, ay kangai tiakan. Pentingi roan dah petiatur, tiaru hari yang anak sini, ay kiri kita mendai. Nanti kita payu, ayo tayyai panoroy tuwaring, ayat itu pun Yesu Kristo ayanarik temen. Itayakin aku paru pun Yesu Kristo, kangarun tokon kainanuan cetau kita iron tiorat. Hari nana na paru pun Yesu ibu kita tani memer, na pun cebule pun ibu kini kami awai. Iro pun Yesu pati seriri ini kau, ibu kita tayakin aku ayat itu, yon nak. Oh, ekor tanah panas tahu dia kat dia tu, dia nak. Hero ko pati pun ikam mew, ibu kia tani pun. Hero ko nak panik ekor tarun te mew nasinek, mukau way don dia tu. Pangai rai kai ni kapan, pun nasin dia tu. Karena setiap tu anka kai, mew ni Yesus ni kapan. Nara

0: Mungkin cerah apa aku nak tapara para nak kais pemain asal ini yang mati. Ya kakak aku pun nak kerja ke Amerika ki. Ani kiki na emo tetap meru pemain asal ini yang mati. Aku nak kena ni korawan yang tayar monte aku. Karena aku nak kena na ya mati mana yang ini. Tayar tapara kerja ke temer na wariri ki. Sisir kina asal ini yang mati. Pa ewara nak kiki yang ini ini. Nungora na pelun asal ini ane pa. Cerah tayar aku ni pupu kena kaim. Aku nak koraya pupu kena na ini. Awak nak kiki yang ini sementara ini. Ada aku nak koroi nono nume ngam. Tapi ya kakak awak kita perang ira karo. Sena puki yang nasir dan yang ira ini nono nume ngar.
1: PMN Kiribas.
2: Tena koe kiora kone maori te songora nam kong rayu PMN Kiribas. Men nam katan wata ikan ya karo koe dana ratai ya tapi wari kita minis. Oya pu na bete ya wati pima to wana. Inge nani o sena kanu katukuna yu to wana to korana. Pas na wawoi komo ye maine ya bobo te wati pima to wana ge te songora wakora te kone wara ane ge. Te wati pima to wana kane sena roana kome me tayan news. Rongorong wai kapo ibukin te wiki ke paye kari kinde wiki ayo arahan dan ngapa kote meto dari kita tsang ora sina di meto na berar kim ni karo kare sma wa merar kim mari tia wo wa ina tikro ai kan wan nam tairi kayo sina riri taki nanon nam kong rayo panan kidbes me manu kau Auckland New Zealand.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: PMN Kiribati se waya kina kana kwante kana bana entiara monte tamaro. Kana koka ko wa pe uru ka kiswan de makuri. Potangi den kana kwam tang tang. Rita ki ma PMN on the number. Ake wanwa ke ake. Is wono watenua tenua awawa. Ke email no kon complaint@pmn.co.nz. Kobun kona na pen rita ki ma the Broadcasting Standards Authority. The number. Ake wanwa ke ake tenua onowa onowa. Rai wa rai wanowa. Ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ni kana kwa kite yang tang tang. Wabu kita pun mentetai ari kana kwa kiai tak kanok panah.
2: Kerana kemen panahan kita bersama pokok ya, Mei New Zealand. Corona kini the health talk. Ibu kini bautkan merungum kita sahora. Panahan kita bersama Mei New Zealand. Iron talk ta tape pio. The topic is number rocking then today. Yo, kindness met the people po. Hepatitis B. Kiki me. Senakan ko. The maroro na the doctor. Tapi what the minister. Kan dari tengokora health talk. Ya tahu orang yang bersemaya ada doktor. Tangira kimen karinya kira doktor tapi. Kena mau rintit tadi kayu doktor tapi. Kakai tahu ada kayak rata in guys walk. Di mana anak kita pasi main New Zealand. Aku kanta dengan apa kai kaparita kayak rata norai dari kini dari radio. Kau orang muan tadi. Kena dari
3: Charles. Kena bapun tadi. Tiga kita pasi merum doktor.
2: What are the weather and I'm tapuane? And I stay at the end of the day.
3: I
2: get up a chance and I put the time to go over the day. I put the person for over the bite. Go on. As an awakening on the topic, Kotagona and the Kabarabara Tutana, the Potonia, Atun, the Meroro, the Tayo, the Babo Poke, the Hepatitis B, sang at the Meronoim.
3: Yeah,
2: it's
3: a chance. Tu mungkin mau pergi, tapi kalau di negara kita tak ada mana, aku akan tanya dia kerana dia aku yang itu, atau kalau di mana kita kata kita di negara ini apa, kami manusia ini orang ini, orang ini dan manusia ini pun dah manusia ini. Tapi kalau ada, ada kalau orang tanya dia itu, dia akan cakap dia tu, dia apa mau ke, pergi, dia bertanya si, dia bertanya si B. Kau macam asli, orang kat dia dia betul asli bi, punya dia orang tua ni ada ni kau macam tua nak, dia orang tua apa, ah, orang tua buat dia bi dia, ah, masih ya dia tu orang kat dia asal ni, ni dah sibuk ke ni, ni kerja kerja tu orang kat dia dia aku, kat dia betul asli bi, dia mesti macam ni orang kat dia aku, agak terasa apa, aku aku ini. Down the little man that didn't care anymore.
2: Staraitanan di kanikina to kanarana patotera di pai ke sino kona nikina ye itanan di ora ke ka ye ka di babu bu
4: Ti ayara kayara nagi patepe bubu era imana ngamaya tiara tepe bubu. Tai mai näistä on toki tuon tein nämä roloa jo tati jäi katokana atoa teräti jäi te teräti te kiimeiset sinun kai jätetään nukaraan kai kai niin se metti arkeen te päivä puu
3: te kannan kaava pitäis vaan aikea katokan te päivä puu aina te on pojasi sinun
5: antiviral treatment. You see that again, it's a new one.
3: sina tau peang e mege men te mo ia yo kimi kara ura ka po ana ke
4: awara ke te sangora ane pun parente ke ne ke ka bene ne ka para para ke na ko ira ara ke ntiato at te pe popo siri siri e pun nang e veve awane ana meroro ana ka para para tak ta ta pe pio de da da ni kirbas ayar ita ko bangke kan ko te te samen no ko ko ran te ko ngora yo ita ko ba ko pon ku grein ko tangi ta sara ita kan te te ni kirbas so ta ka ina no an se pun beren me ta ta roi yim ka beren te ka ko ka ina me kan ne tak ta ta pe
3: ko te ara ba de se ta tu ka ran bu ra pa ta tu ka de ren complicated ari kan ye ti sa ki ilin de ga ko ra ki ari ta ki no ko pasi serata ini mereka akan melakukan dari arah apa yang dilakukan. Tahu atau tidak tahu, pak. Karena sudah dari buku ini kau belum mencoba lagi jauh. Atau benda lain korokol. Yang lain kau boleh dengar. Anak kau kau ingin sih disini nak kau yang rapat orang apa?
4: Iya. Awal ayah saya seorang orang bantu kini kan ni alam ruru untuk tayo kan ni me talk tetapi udah ngah tayna natang kan ni ayo no konte wiki enargo na mi kongora are saran na pati how talk ora kantani nga pa na mai sa mi si sera kinga mi era tan ora ayo this special program esi ka kana kwa kina panani kiri basi anu sidan ya ki ka buaki e free na koim te sangora ke ke main ka ka to wiki ro ni ran te how talk na ro tokita ai ka a pene aroia pene na vai atain sacrifice volunteer e puki mge te sangora ora ara pata pe te gara ya muy kenda yo eroro ko te christmas ke ara ka te gara na pa te te te gara
3: ka
4: pa ni ra ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara ke te gara

0: Bringing Pacific people together. 5:31 PI.
1: Aku nak baru kita sama orang. Ika itu na namba ika ikon antara poni ika dari tak kena ayah ibu kini kerja kinta ibu poki karena arun apa. Gaya itu mana kita tahu kau ina noa te meroro. Aw, kau na antara poni orang te namba tu wana isu atau nuwa isu. Kau kau na ada penteksi orang te namba tu wana isu atau nuwa isu. Inta tak ina perak otang dia. Aku kita korak ika kita tahu ayuh kita ibu poki yo penuh api mewat tiawa. Nika tua pung, kau tangi dia nika ni meroro kita nika, nika kerapak aku tu tanah meh te counselor esan trainee kimi nika tanah ya kita bukan teri terayu, teri tapa. Rita kita kantan bahan, tu wanai suwa tenua suwa, kau kantan tara poni ya kapuak, ke kana kau amtex, tu wanai suwa tenua suwa, aku kuapi meh watewa. Ina pengen ada lifeline, ada tara pon nampak ya ke awanua, akia, ni mewa awat tenua. Tenua ni mewa awa tenam barikan. Akeh wanua akeh akeh. Ni mewa awa tenua. Tenua ni mewa awa. Kaya apa terapan orang terangai. Akeh ruaiwa puni orang Auckland. Ni mewa wawa ruaiwa. Tenam barikan. Akeh ruaiwa ni mewa wawa ruaiwa. Kaya pun teks. Kangai help. Kaya awa tenua ni mewa isua. Kokanan teks orang terapan nak oya. Tetapi para kotain itu ya, kita orang tetapi para kotang dia. Ibu kita suicide prevention helpline, kamu kena dengar kita kemarai. Aki ane mewa, aki wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanemewa tanam berikan. Aki ane mewa, aki wanua,

0: wanua wua wanua, wanua no wan mewa. Ibukin the youth line, agamurang kami nita ki kain turun dikira kita kami kita kain the youth, kita ngana pun kaya otang ini ngana meruru kena ayo, amka nganga kita program akia wanua akia akia, tenua isu wanua, wanua tenua tenua tenam barikan, akia wanua akia akia, tenua isu wanua, wanua tenua tenua, kaya kampun konan teks, nakondari, wua tenua awa, ya kika puwaki. Hai, bukan tadi popo kerana nak kita Samaritans gitu atau orang kita nak popo kita apa? Ayah nampak aku nak dekai, akhir wanua akhir akhir isua wuanoa, ono wano wano wano, tenang berikan. Akhir wanua akhir akhir isua wuanoa, ono wano wano wano. Awak kan tetapi watanan terapun nak kamu nan rita kena kaya ya pernah kapuaki on kamu nan kamenana.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Kamda pada mereka tanu orang orang kita pesa tapok kia kia. Ayo orang yang mungkin na ibu kini katime tuan yang merudungim. Tu tapi kita mana semeruru kini kaya depan sana pesa bawa kini tak anakku. Semeruru yang terputus yang ekangai health is wealth. Ke kaparan aku ana tekan kita kaparan aku tekan ekangai merudungira. Poni kau payra. Isi pawai kita maruru e wadere kan iron David Ramese. Ngaya demen the wellness coach mai waikato nara program mai yun tai kana ko. The point the pawai tangi dana man kau kai kai pa kangai. E ka susuru aki men kau ngaki kara wana. Pon ti exercise. Ki e yu wari pon kakawak pa sinari in exercise. A ti exercise are mo pun men ne wadere ki kara wana. Ni kara kua e na konto atiru bui temini sinta wana tabong. E dana men tataki pa ti exercise a wadere ki na ronto atiru wana ko. Ngaya ta kapeni anta maruwa. Exercise. Amen nang ini bebe tenapa yaki kabuaki korawan. Sila ina kona ko. Kita an exercise panganis korawa ayu. Aina tima tu merudung ira. Anganis merudung. Aina rangi rawa tapai na baikas kona ni koraya. Ani karekia. Na koni meura. Tepung tuwana. Met tepung tuwana. Awa anar sina kona antaraya pa kaupai rangkanan. Pas tima tu ni merudung. Pas tima tu ni karekia ipai ka. Aka kawa ki on kona ni korai ipai ka nang ini puangana. Ibukin anapa. Merausu. Takawan yang ianya pada si merorokin nara pentai kana waktu potoni yang orang kangai heart of a champion ke kaparan aku antai kana rekangai bronze champion ayah kaparan peragi nara pentai kana iyo antai kuau orang rekangai pangkana aku angan dapatam timaraki royal ibu kini dapatam ayah nara ini merorong brom nara ini merorong brom ispawa kira pada merorohan iron David Alames iyan banana kira pas ibu kim ayah ibu kira ngai rana petan orang pas tayen tayakan kauring tayen tayakan iroro pas nak kata ime tua merorongira ibu kira meroso jadi tapi wana petanan point jika kasusuruaki de merorohan ente tayari pa tuana tu kau orang ngai kona dia ini kakamakuri me ika kawaki kona rita kimu me am JB am doctor imain dari kau korawa te kakamakuri I know that game, I know that exercise. If you're taking a kind of the Nan Diana, you're going to eat like a winner, you're going to eat in the market and you're going to do a meta. Yeah, but you're going to have a good idea. You're going to have a good idea. You're going to have a good idea. The carbohydrate or the fat, you're going to have the fat, the toro, the sugar. You're going to have a good idea. The buyer is going to have a good idea. You're obesity. You're obesity. You're medical. Atau obesity, ikarik itu orang kena kontrol bro. Ikarawak pas senarai ini eat right, ke senarai ini karena raja marak ia pun dia tahu. Kepada tu boleh dia marak ia pun yang dorai, ibu kini dapat tera. Aita kapan yang kan ni yang ni orang orang pada sekarang kan temeru runtai kan aku kain esemnya kangai senarai ini rest, senarai ini recharge, senarai ini rejuvenate. Ke dekat nak ikarik pas kuriya ini karik ia temu serawan mesu, ina non Anak kon wan wat jawa, pai konangan dapatam, aburum tu musrawa eroiri. Tu musrawa ni mesu ayak kita u, epon karekia distress. E dia in tau tu musrawa antai anak. Waratan orang barang kira besa, yang ikan tetapi dengan good health tips, yai yang itera buah kena mayrom. Kamu kena dita kena koran nara kau rayu, akia wanu akia ni mautin watu wana. Rata ingkai nara program ayo, epon kai amin tiaw tapi matuana. Ayer uringa yeri kanuana imaina semu serawa
1: 531 PI Pacific people together.

0: PMN Kiribati.
1: May sinti tay. On tatayo sa mga tauray ng kanya ni Pusumaya Raunumane, ay kawaya ka din agirora. Pasi na ba kinakin na Raunumane yu upon yun. New Zealand ni ka internal Kiribati community sa upon na yun. Kiribati na kamatarong urong na panin. Tatawang kami ito kamaswa yu kamasbanuri ang tatayo. Then, pais ka tong. Then, sa hindi kipangaya naman na ana sabi ko kilibas sa inon di tiki kapagano ko para na ari sa napan dinia kita ay sa napan dinia kapag yata minita ang tao tayaga ng kaili ibigay tapo tayo naman ta di tiki kapagano magkuli na panti po ta kini di ya magkuli na panti matiya po ta kini karisa rawata para na ari sa tao yon doko na nabi yon nusila ni kai ti Pesi na pagi nang kinang kani, ayong kani to kongra, ari pun, wai pun mayroon doon mana yu, e na tauruay ang kakarikian na tayo kang sipasapay tayo wa karak, loro ko, sa pangarangay na tinas ni Kiribas sa sungurahan tatay yu, nang wan wan tayo Kiribas. Sinanga tatay at meron akong doon mana yu, sinapusumayan akong ito program, kung na mauri, pais katom, kung na mauri min nam tapo, ari korong nila may yaya kuwara, sa sungurahan mayroon.
2: Aya, kerana Charles anak saya nasi tunggal ni kapan ni? Ikan melaya tercera. Aya, nak tiar ko. Ayo pun tidak itu orang ada ni kawak. Pa, supaya orang asyikkan tidak kini lagi. Pa, kanuan demi kete men orang dikiami tunggal nak ibu. Aina ini dengan kami tahu ikan kami nak kuyai. Tu payah dekang ikan cecah yon. Irang indah kata itiran ini ikan siri yang cecah yon. Dan macam na, ya sendiri atau uang ait apa kau yang orang ini kuangan anak bukira. Juga ibu kimi. Dekang ayah ni kita pemain ruami. Ina rendah minta ini pun tabu ikan mah penin melayek. Sekarang uang apa jenis yang tunggal rendah cecah yo. Ya kita nak melayan ngona. Ya kai. Tapi ni kalau ye yo anda petra, tapi ye kan asin ori ye ye, pakai tapi ye usia masih uo takat iya, awan uaya, etamaro, ayah sih takat iya metu kai kat iya kai, ina nontiri tak nontiri, antemaroro, awan ataroi, petra abu kini paye kari yo anda paye, tapi ye aman terang ni kakawa ki kondisi anji kiri pas narona. Nikati na, andi kaya na. Ay takupo tapo yere kang asuwo siya taiga yasimena yon na utero, simena yon na stereo tapo na ko. Tikiera kinakita, anuara. Anuara kang asuwo siya, anuara lumay, anuara nikati na din eh. Katira, atung yap. Ati kati na din eh. Inanon tisma ka rin sa sandanganak. Sekarang apa, kanan apa sih tahu kat iya kai, kat iya entar ingat ayam main, di tengah resia sen pakai pura uki iya itu yarai kawai, ayam ada kai ngai kakak kokor, ayam energi, pemain luar awal apa itu tu kan ikan tapu ikis mana iya, ayat jenis entungar, tapi mana ingat saya akan kat iya pemi, kawak ini, pakai nak ini, tapu ikan mana iya, setelah apa itu wana. Tadi Arun Entertainment, kita Arun tinggi pasi ni kau kureya, yang apa na? Ayah iya rupai ni kau kureya, orang ni kau kawak, kanan rupai iya rupotak, sekarang ni kau kawak, askota iya itu kau dini, askota rupai iya itu kau metak, yang apa ke iya irora? Atau mungkin rupai iya sih nanti ada yang nak konan dini, kau kanga itu kau tu kau tau. Ani nak kau kau kena kata kata tau. Kan ini siri ini tadi nara ni payah gay. Macam mana kata kata tau? Yes. Kata kata tau. Benar kata itu kan ada kang sekolah saya gay. Wah, iya ibu semaya kim. Iya kadinya kim. Iya ya aku memangnya kim. Jepot tak yang aku harap gay. Karena tahu hati ya petir angku. Ayah dia kerawo kita bagi aja kat tukar tau. Atira kanuan tukar tukar tau. Atukar tukar tau kan ni. Ia iya rona. Dia kerawo. Ia ni kat sini berapa? Ia ikunan. Atukar tukar tau. Ia ni kat tukar tau. Nak kau sih nak kau iya. dekarang ngayon. Anda kini pura iya, jo anda penta pagi ya. Betul, akhirnya ini, anda tahu gue, pada sini ni kau koru, aku kami ini. Jika gue ada nak kau tenagi, itu untuk kiri pas, benda anda nak penen roy di, anak kau gue di kiri pas, ada orang ini kawak, ada pun di kian ayo anda pena. When we went over, I went to me. Oh, I don't know where I can go. The Kiata, the one who went over Tangaro. I was in Buragi. The Kinipuran and the second battle one day in the Garagan of Bunyuna Yakonwe. But the pest of the pest. Uncle Wana Yakwaki. I had a walk in the Kanwaki. I had a rock about the belt. Ada pula ini kadinet ini nak pun dia mesti kadinet itu dua ada rukuk untuk kain kini nunda kau dia katuk lagi tu peluan orang ayah itu kangat ke kau anak kau ina penakim merua anak ina yang mana yang terau payah dikin ayah pa dia mesti pusumaya kau kini nak kini nanti susah si yang rukuk ina nuna. Ayari ane rapo ya taka tuka tau. Ngesan tuka ane pa unga kai. Ekonani mga nora kinkane. Ariyan mga tete ate tuparuko. Tuparuko tuwari aruko. Ayan mga tete ang kanya. Ekonani teka arimena. Teka ni kaita uwa ni karaparapa. Ina nga ane po yarang ni kakawak. Ariyan na kipa tumuyaka. Tumuyaka. Tinung wadinan ni tu pun ya temu ya kita nanti pun tangi dah nak pun siapa nak pun nak pun ya meta orang nak pun ya kain akhirnya ni jangan apa entam ni yang anak muiya kain lah sekarang kau apa tau usia tu taki kita tu zaman itu develop ni jangan nak ayuh kure nak pun ini gap semua ya kita pun ya ni nanti tau bukit zaman apa. Ya itu si Abu Sumaya, angge Abu Sumaya kita payan, ayak karuku agin tapu ikatenua, pernah kata kian tu korea ni mana, nak dia tagi nak kuan tu kanu moto, anak dia nak minyak nak kuah hari tu tau buk, panah pay tau kara, ayam mitung, ayam tu katipau, ada tu mauri, terus ayat tu tapu mua, kian tu paru. Ya, jenis ini kiri pas, jenis ini tunggal. Aikai baik aku nak ikut mama ni ngah. Kanan apa kau rukun tahu nak aku pakai pas, luring ngah ya ispang aman. Nanti ya inangang, ampa intang kita. Angkat aku nak karai lagi di kaki. Om kura kita kan abu semai ko. Nanti ya ina penikarai pai aikai. Aikai kang ajaran itu kita kuba pun pesiam marikiam. Angkat aku kagarai baik aikai. Aku nama mana ngai nalon cemau riteroy ada tapumu. Esand, poisek. Ayah mangak nak utete akan mairu yauman. Aku kapoyak. Yau kira kawa ayu irum. Wakina kina inalon dar kawa yan mana perak. Wakina kini pokonikai. Wakina kini merau. Aku punai supun meterau. Yan sepangam marokorokoye ibu kira. Saya yang kan jaya nak uti, cepoi ya tetea kaya lagi nak kau, kan ya apa kaya tetea ka, kacuan tetapuan ya kau ring apa, wah, ya lagi apa ampel, kaya lagi nak kau, ya orang orang kau orang kita cepoi ya ni, ini nanti seremoni ya ni, ah, ya cepoi ni dalam rumah, kan ya se, kangan jaya tu beri kau, kita nak kamera kuarai dua. Kan ya orang tuh bentuk pasang senang itu saya jangan ada maji, nah pun daran tu pasang ni rulah teruoya, pasang kan teruoya, pasang pun dia kata ni nena hari ni apa kaya, senaruoya, awak ingat kan pun nak bentuk pasang ada maji senang tena anu waki ni buwaka. Ayari ya ranaki. Ana mwaye ni kawai pa tewa ntarawa. Tewa ni buwaka. Kana anu na pakupundangi ni kura kura. Tapere mkita waru waru. Na ako kaya tupuwa kane. Kani na punda kita putani yung awa. Kunokira. Tarawa. Ayari ya ranaki. Tiras pa ato antarawa ayu. Tinikongkane. Tekamei. Tupukin kane. I did not graceful times. He bugin keep a pentiment, a bushin the kaibuke, kebushin toa. I know auntie Gilbert. Gana doesn't a ganga yachi, I check it on the way yan. Washing an order to one at the one book. I you. Okay, ya. Okay, ya again, I don't know. Did
0: you been a binning to a woman and a gun with tea and a Dengi dengi cukuru di depan apa ini kau wena na pilih yang nak nuan nak kaji. Poin tu kan lah, ya kini kau buat dengan ya juru juru poin mana apa ini ada sebore ya kau buat lah ya kiki ya buat lah. Eh boleh mana dia kita kita ani kerawa kaji dengan juru juru pene pene kau tu kan dengan juru juru. Dengan lagi ni boleh mana dengan lagi ni mana dengan poin tu ada lah ngaji nak kaji. Dengan nak poin nak kau pikir nak kaji nak kaji nak kaji nak kaji nak tetapi ya.
2: Ane ya kak. Ya kadin nang itu tungaru, nang itu roy, dikaitan aja nak ke tekanang, apa ya kadin yang wajeng kan? Supaya ngan sinor ya kaya ada itu ya mori, karena wajah kak, pak kadin nang iya, ada kengang kuana ciri ngan kuna ya angai dan apa? Si kadin nang, nari sian kurara, dikau kuru pak ya kan, tapi kan ayu Eka tuwak yon tano. O wanginya cekura kaya kana ana ati nanu kuna. Ya iti yang ina nuna kya. Pa ina ko temuan. Ay mga kawuwa nang kanya. Kaya me nako ha. Kaya nang karuwa kina ko. Ay kawuwa kipuna.
0: Ino magibito ka bayna baka kya di wubo na nuna kini bayna. Pienge nga kipu. Takar ini ni macam dia git daripada di moya pak kamera tu, moya mereka ni pernah kuri awal, pernah kuru kamera ni. Tapi biri takkan awak ni. Ibu itu ya, ibu itu, ibu itu ya ni.
2: Oh, anak kasi, orang kasi, mak ayah konak. Karena saya nama ini kiri pas saya kai. Aku ringa. Bayar aku the spirit itu warna hijau. They are ready to lift atau orang tapi kata biar awak. Tahu orang kaitan dengan apa yang kita yakin tiang itu. Awan kan, serana, petuan terawat, tuan buah, kain tuan buah. Atikami kan, ini kuan terapat. Pangin teka tuan terawat, tenani dan nikah ini kapan? Tenan masyarakat, yang akan aku lakukan untuk interpret, tenan action lagi kai. Ati siya kaingi, ito sa takakarong ko. Tika may, ay nikuhan sila pata na ba yun, so kaya rin makangaya rin niya, yung masunong nung rin. Oo, sila pata, i-maintain na pa na balance. Kaya rin ka na, i-rikito antara mo, ay yung mga anak ko, tika may, kuhan ko kirangam, at kaya rin rin nakakawa, kaya sinamuriyang ka nito. Tika may, tika may, I imitate the man. Akatokodong at the man na dukun. Dukun ka mata dukun. Dukun ni man in the pori me ang at the pori me yek. And then in the summer, kita in the winter, our migration upon the non-tropical islands. Ari aro kong tapoy kakabubwe. O dukun ng anako tataraya. Daradara aron na kunakuna. Arangin tatarangan. Arapote na yaki ino kong takakamaguri. Yari ko na nangangaya yake ko rana. Tidumane yari kineye. Aho, kwa kinori ranga na pari towa ni kun. Iti kita kami man towa ni kun. Kaya naki kakamakuri te. Tirapata. Metira nga. Ari naman, ina shima nga. Aho, tibay. Ini kuwa tirapata. Wani kan. Yari rikit. Ata takakaro. Ata kami. Ayari. sinaria ina taya ba ai kai sa kina ya karawa kina kia bukia akarawa ki puena train te giri pes puena kangan self defense himself in anon tain the war time para patere naki inaki stiff mina dia in flexible awangan dia ngana kuna flexible ye kana kuna mara uyon de mai ai kai angan ta tiranga langan tugun ai manga tirapata ikona ni karawa para patan tewa ai gona ni gangai tugunare tugunare sekarawa yang kan pasina karawa ya sina karawa to ade de bugia ya ade de hip tan sere serana ke de bugi ikona ni ga ai ka mi rabushinu ana herangarangai nanoni marawa ai yor Ushina toka na mano, epo poshika ne ni maua. Ayo the illustrative song, ibukin ango abushin toa, inano ni marawa, awaro ni yeyena. Ayari te ekona ni paina ngana ibuki, akona uri nga pahagia kakin toa. Teka ibuki yari ibushioka, erarangaranga. Ayari, suni kanga yo, suni kanga ipiri inano ntino. King in Nan, upon the Bago Tan, my ye party, taking the Quakaroyan up and take a car. A past Tan Gatti. In a ganga and couldn't dig it to book yet a ganga, couldn't the Akapok did yari. On Gandhi's in Oding and Gandhi, the Catania and the Petrabata. If we walk on day, Merb, they walk on to know. Our yak and the Kaibuki are a bush, get out to Ari Bush. I don't know. Inanun de merubu, Maragoneva, do what they annoy. And then got it to my year at the book. It is the book. Otter Aaron to my year day. The bookie, the sheere, the way in the book, and ever. But the sheere, I am my year, Aragonaki. Ake akonaki ake ate ani ka into buak ngana no pa po to chu do wana me do wana wa akonaki ake awa ana koni na po po tak awa po tak into ta po yare na ki pata panga ngana po tak into to chu wa ne kan awa po po tak awa yamai ye de shirere aw do wani panga. The one who didn't appear in Narunde, the one Tara Makangayaran, Ekaraurigi, Yokorotin, Nena, Nakangatina. A yard and Gana Bozak and Gandan Nuboshia, what I yara, eh? I tell Magana going to go up a waggy. Han Magatina get up and book. A yard, eh? Senadina Taya. Ah, then I know my yay, the sheet. Ranginus de Sire and Aben Madevena. Why the Yakorubisagin Sire, Ten Sire, Angangin, I took one agin upon it. Mariana Homia, there were the Anoria Parawat, whatever, there what. Samanog in Taki Gate. Why the kids out there can go out of Gangana Kaburiaki to Amet. Ma, stay metal arrow and tell we are in Arapai. I na metera, menu maishi na rapota na met. Ya jo met ay na wata na utu. Ang ayer nyo po ni ko nang terminate the island. E jo met ay ko na ni kay di na nung tapota na met. Merde akaraw ay ni kapen na nang tumaye. Sinang mga tara ay to wala ng kanya wala kang ani kay ni karaw aron na na posi na nung. Ara ko na ginigiripa isa, ara pa ka utakabaya at kay ni kamen. The guy in the band, the Bako Yanap. And I got out the guy in the band. Aka Huna. I didn't have work a day. Huna I gay. I got a walk in the karaoke. Never in the rang and gati. I said, I'm going to get a money with my yon table any man. Then I let you work a ganga itanda keranga. It'll go to one day. I'm going to get the money with my own dinner, Manario. wana ada roina aku katu katu kaya pak aku wana bari kau ini bangkana aku tu kani kaya menjadi anak bentani aku nak pun tu nak aku nak tu kani kaya ni apa ni bayi kana di kini bayi onte ayah yang kisah uwan ayah siapa nama dia siapa ada kau uwa ada kaca itu mana ya nak kaca kita us ya kaca kita us Oh, anak aku tidak kekayaan, lalu pak abu kan tidak kain jauhan. Amira ia ayah ayah kaya, kan amira memang awal memang ia kena kujak. Ayang ayah kaya, Tony tapi ia awak yang buat cari, oh yang macam, asal awak, ayarian ruya, ayarkan pun tu point jarang ni kau kaya kaya kaya, kaya kura kura tu migration mai pun nuin naper. Awara puta no amba tamwan dan kita na apa ayata awara kati ya de kang askara ada pe jina anda pakau tabu busi ya kana ya iro ya bana tawi bana takin awala supaya na kontina an puta kin dei dei bana kaw kinak sakina na bana kaw kinak ke pata wana di ke pata tinani pe kan sa bana kaw kinak ke bana kaw tak yai anu ya ada pakasu akengku Pantai ye kai ya wa ajira pa ko wa nora ki arang ni bonga na ra pa ko ka nga nga a kia kai na ba to ra ga ki ta nda pa ko wa ba nen che ni met ai bu gin na ru ni ka ti ra ri ta wa nen a che ki te te ki ni ya ro aro ra ai ga di ka ti ra ai ga di ai pas pun ki ta wa na ko ya chi bu ra pun na ke ta ka ba ya na te ke ta ba ya a che di ai te ki ni ba ga men na ana ko nen de ki ye Igirakin akawa kina nara kaucha. Ngai si inanon tu wige yu ayro ko the minister may yon may giri bes. A the minister ayo ngai ay involved may the woman bong ari giri bes. A kataya nanga promote aron jinan heritage cultural values. A the tapwari na nakon kawari ya Mexico bakan jinan remain sila pa ikarang ni kakawa kina kaya ipaya tungko. Atawan na ako ni kare kaya na petirong-urong o na uwisan na ako. Matapaya arang ni kakawagi. Ari sinariya yung sipaya. Ang kaya mea usubumi o mea uwami kaway. Anako tatete ang mga iya. O take note. Dinaanda pa ko. Tira pa ka unukuro karewe. Tira pa ka unutupay towana. Tira pa ka unutuan tatete. Tira pa ka unututo. Tawi na pa ka uway kayo ni kapay. Waya ari ang kanakang magkikunay ni karoy. Nasi bumi kian dah yang nak orang nikorai, nak orang nubung lagi kanan aku pada macam teknologi ini kai, yang aku nak ni kata maru ini kai, kangang maru ni kalau lagi yang aku, yang kai sinora ada policy dia nada, pada preserve dengan heritage cultural values, yang ada buat nama tak, ayah bukan kami, pada siapa ni nubung ni kau lagi na, katin apa ini kiri pes saya kapungan. Tapi mengakarau waktu agak dia kangai buat kan dalam apa kau tuh wari gini jadi saya kangen. Anak ani rong apa sih? Sedang ini ngara kai tahu nak kau jadi matang. Panggilan apa agak aku rumpo awak ya? Agak mau tak? Agak mau ni kan aku melihat kaki panas tahu waktu akan kiri pes saya pun lagi cepat jangan ada kiri rong. Masuk waya remains ni kan aku angkai. Awang aja sekolah ni pilih-pilih rumahnya. Awang ni dah tuan awan. Awatan pa, awatan darurat dikatir. Wow, ikan jau, awu supaya supaya nak kau ini. Angkanya nak angai cina, kapai orang kanan nak pasti maintain nak cultural values mana. Irang yang dapat the principle nak kena ina nona. Ikan a scientific, a psychological, aw. Aku nanti pergi aja nani young administrators, the way of thinking, nari ada aja solution yang kita pas, nipunnya ini katanya baru aja, ada yang smart dik, aja ada cuma dah iri, tanya kai, banyak ada kia, ada apa kau warun mau nanti apa kau ni matang, nipun ada yang smart dik, ada yang iru nanti matang. Ayah ini pakai ribes. Bagaimana ini kangen? Ia kapan itu ia kau ia. Ada ye pesi te yang mari me yon ne. Ena kang ande ke tuto kani kai. Ena de ke tuto kani kai. The principal ade tamara kia ni tere. Ni kanga. Pari ye yang ai kaka kari kari. Me a kape ye nukana. Nte kape ye pe ye de te nuota. Ni kanga. Pero ko te yang wae me na ika yon ni kanga yon. Ani ena kari. Pa te yang ari kari mei. Una una. Ni me toa. Pa tuki na. Kana yung yabe to wari na nirut na ko yesupuna ay to kani kai ere ki ro kon de da wari ya uta di ka ki te ni a kan ne den an rong rong wa ka ka bon den an rong rong ni me na ba ko na no relate to principle are win ye ba te ra to principle are win ye the determination the humility to ng yata na kon den an instruction Ayare, Jamata Konan, never is it our knowledge in Ikripes or the principles I apply Nakon to reality, the Paye guarding in the modern world. Ayo, and the Swangami, when Nagagon and Nuria, and the Rabakona, where the Ikripes, the Kona Paye in Akoya, and to the Jibigan Gapel. The Wangai demand I will a Boko young man in. Unuman and Dibigan Gayon now Terro. Our Nagate and Gaya Bengado, the tree of wisdom, at the Emily Samo, a dagger that goes strange what I talk boy at the Bakoye. Narian upon the Raboy. I scow again the Magan and Wanga and Anna Boyabua. But Saki Dagin. Men got Anna Boyara boat in the day, and a cape in Waye and a horse here. Pa, a quona. Nimango walk on to Aki. Yon now terror, or yon Australia, or yon John Napa upon him. It up when Wong I come no rather than the better. In any memory. Ma, the only a kinak. Yon why you got secretary. Yard is the boy editing in Kakaoki. Tinarabago in the borough. Benaki Rogo. The foreign power. It does it an influence Mandabo Tabua. Ang ay dahil sinagi ko na nung respond ni Kaitar. Sinanap ako na ba niya ko shade pa sinapunti ibukin na security. Yabon nung wagi to wagi. At di ba mong nagkakawagi, sinakangaan na pa ko niyang. Sisira pa ko niyang ang kanaan na ba? At tapanin na ra heritage backgrounds pa siyang o yon na nang principle. Para principle na lang inipas na yon na raman na ba? At ito nung And I said, I can want the Mongatabu. Said, I can want the Bibitoi. I said, I can want Anamania Pepakua. At the Tabakia. Our kind is seated on principle of an engine, Mania Bagande, quarter run up on a bay, firing in deep. My canonga and Galana was Kunda Yota Yare. Sinakatayan in the Yatota name in Totana. Yana is Sigona. Ma saki yakia tenga iwa ni kapen na antira pa ko wala po ni Romi ayro yara ko na kita ngay di ba na ita taking na para to abo ni buki na as the politician ngay ay yaki kagawa kapan na karapay iwa kaki yanga ita ko pa yanga na ko siya ulewo le awar erik oh anong kanyaron si Warrigan Spoya Mangami, our gin at the Akan to my ye. Our gin at the Akan to Kainika man. Our gin at the nine principles. Sina, okay, that's the one and gun the Kainika man that I like. Waki Manangan quit the gibbet. Papa, I'm more at the yen. The royal taddy, I put there you umbo in Kakaye. I'm the nation sharing in Bubra. An attack at Unuman, an attack at the Gripation upon and then at the Tumaru Napon Supuna. The Tiger Roy, Tainty Roy, upon a king, Nakitapara, on a Capacawam. Ganako Capacawam, or ye buy a conacaroy. Unamangacatia yena. Anganacatia yena, a conamanga, Taua Puena, a conacasica pepen, or in Nacarigo, the natural force. Ke tiang ayang in non tiaga ay nakabuta toa an ge kabuta kito an awam sense a aron nan feelings ni kapene ya to ka yo anda patam paya ki to ka yo yam kora ke ke chuibu oi pon nam pai ni kapira wa mane yo ande na nomuru ako na ata ko na ka me ko ye ni garo ko a ko ro konte are yo shi ye pa an e ko ata ke pa te giri pesi e ri ya ki to we yo anda na ko u Kanga kuri na kipo taki. Nkana ya toka yon wana. Mapo nshi inga ya. Aina ya kituwa uwe yona ni karoko haitoka. Ya ya ya kituwa uwe ya kwa kiri ya kituwa uwe ya na kutapanya ni nkana kwa toka yon toa ya tupe uluwa. Pahari ya ya ikana ana tarati tene ya ngoa. Ya ya ikana ana kaikikiwa kuwa preti wana. Ipo po ki ae teamwork. Nangin to aki na nun te to aki na ko. Kuning kwe ya ko na kaya wa am. Ayare, irere kiti te ya kana pari ka ngay. Kabuta wo yun wa am. Ata yun mekina timen. Ang kanaan na po ko yun mekina timen na. Kwa ki self-reliance. Aki am confidence po ni rom. Ayare nga na tina sintunga rung kwe. Akari kia tina no ane ni Korea. Kada no metwa inaron tain te kangang okona to kani kai e kwawo kwaki ko ran to kani kai inaron to ak ganan na kwa e ka kai para nanum na kona ria ina taya pa non na pem kitinan na wa kitinuwa aska kwawa pa tinan po no tani meta na kontu sinap de mon no atukia Kau ada buat katenu kami atau apa? Tapi saya naik kai, karena kami naik makin, jangan sih buat katutu. Ada kau waki kai kau. Kau nak pergi undur sih nak? Ya ada tahu tak kai ya tak nak kau? Cakap nara kau pun nara nara apa? Ika masih buat macam, kau nanti aku nak cari. Tekan temuan, tekau katenu apa? Tekau katenu aku asin aku. Ai di yari ya met apo asina kwaro ko imera kwaro ko yepe ni pako yari kita ka poi awa yi o kan ni tai te poi yari ka ngara ni ka kao ko tira ara wa ke ni ka pe ni ka chiro yo ni ka tira how to survive sina ka ngani meo na ra enu waru men ta si me nei ao Kana anu po yari ke kau meum meye pe ni pako Aku rungan na kau pai mani yon na pen tapake. Apa mu ka a meo mu yon na pen tapake. Tinani kai. Dipen temui mo tu te dikare na na pa kau nguru kare. Pasa tara tu wanang kan ni. Kai ya kora kora te kangangan tai kai to yon tu wota le tu wota lens. Kana anu na pa tigiri pa singki ya na dia ini ya yam mani pa. Pakai kan isyarat pun terkain. Teman pun angin itu tadi. Apa yang memang itu tadi buat tadi. Ayar aku nak nak ni kaya itu apa yang amem. Nah. Harus ni kan ni. Sekarang ada aku nak ni. Apa yang menjelang ni kakak. Kira teman pun. Itu tadi buat angin itu muan tadi. Aku kena nanti di sepung. Ada yang ni go to water lens. Supaya ini aja. Aku kak. Kuat tu kiai. Gue itu water lens pada pada yang kan depan itu kan ya busin nama ni pan entah ini jara aku kena ni kan aku ni akhirnya nana aku nak pun nana aje tiasi buat jara nak buat tiastai aku saya ni kan kamau tahun ni nana untuk mana buat yang tetano aku kata nak tempat yang Tetap wanita di kan, ekonomi di kuat mem, ekonomi di kemeh umunyai, apa ekonomi di dia ni mem terkali rujai. Sina kara kuat cera abu kini nangkai nak kuna ni kemeh mati, cuman kuat cera bayar. Ayah nangkai ni apa orang amra pakai unimetang kuat cera penen data science, si penen data arun tu boleh the custom, the rock ni nak kuat the custom, ayah nangkai kuat the custom by carbonate dengan mix with the liquid. Awan kan dia absorb the salt, pakai kena buat the pure the water area yang oil yang salinity, ay ako na ya consumption nan ya ko na ni meu dami te ya de an ngan aru ni ka meu ran ngan an ko sa me na yo na per a tangiri apa sina ka ngan sa wai pa sina ka ngan ka de ke po ya saran na ba te toron wai it is self reliance ina dia ni pon da pa ka war pa sina pon ka bus o inuara yang anda pasang ni pelin turun kuai pasina gi spoon fit sinagi kare yak wira na yara pa ka utamen na sina pun da pa ka wa da pun dikiara ri yara pa ka chu pasina pa ina tong nuni ki pa to a kin ka pen pangana na pas kara wa ayu ai ta ku pasina ko na pa na fit ina ina ye na impact je wa crowding ani ade ki yo antara wa dina ina pa na ko na ni kare chama da pa na ku ano akin na kuha pagya, paano develop the resource yung ano pagya. Oh, ay ka ikang ataw sharing ay kan supaya man kami. O asun tiriri ito tayo yay, ay ikan supaya. De kakawa kaya na cultural values, our skills. Inano na rin environment, pinakatpupularo na. Tara, tara. Ma arautu awara puta nama sa pasina kukuri o asina kona ni meu o atira apungan sinan entertainment ake apundi kiera sa itata ku pake apungan iya pangi inti ome sa kanga iti kapende sa iti po iya na ake iti po iya kona ni karawa ki iru iya ikawai ayake apugina apende ni karawa ki pai ya ni kawari dikena apende ni karawa ki ibugin the survival or the security na ekona andang ni matata ang ganas ko na ni kapara-para o mga explain di ki kan ay mga kapara-para agi di na no ya iro ya tiro ro ay ro ganero na pa wari di kada tarasarang kai ha na simi ya subumi na ko nupo ngira ani na mga katiri-tiri ari a tira muina ta kapaya a tukure a sila ti meto to ka di kai kay sa sinang anak yuro yara ikaw ay kway diya rin tayo na ko sinamemeuri sinararoy o haratapo mo sa garatapo buki kay sa garatapo muka mangkana sita uya rin katira na anong araw wala na bakaw o sinatoto kay muan tino kway kanya utakan ako yung minikaw nga nano toto kay muan tino ang tipe ko di kapatanin mo ako rin kami toto kay muan tino ang tipe doong ataka atu kai muantino ente ka kawani mek atu kai muantino ni karawani pai ka tamaro pai na ne buak ya pa munyai o kona pun ne buak a e na ka kato nga pera e tangira a kiribes oi kai ya uta ka tuwa ni garin nang na koi mi tena sintungar inanun te bon ayo kai ai bon na pun ni yaus asika kogo a sinang itu kara dumi mat Nang ino ko ayaw pong yung mana. Iyadang ka na ayaw pong yung mana. Kana ka rin tapo ka. Pa sinatuto ka ni kay. Ang kami ara suan na yun eh. Takuin mo kami hindi nung maririn na. Kami ipo ito na ulit ito ayaw at tapo mo. Ang ba sinap.
1: Awa nang kanya reyak ako yun na pangkat nito maruroon to kinan to tayo. Ay kabuwag yung kanakuan nito maruroon ayaw yun to Ministry for Pacific Peoples yun to Tautera New Zealand.
3: PMN Kiribati.